allergi, kun del åkte ni buppan för vän. Malta ena de kava pivar yal kava man in lagun hibe siagladi. Siagladi karan kaubi siagla machu man ekura umisha pangak bagi siagla sakat tuina kiang.

tongan tongan ba thorom ke ya sanduk tuna tahan jari ba se akashbani imphal ki fm sangai channel degini haujik pungfa masi da lan tok jari si de hidak

Akasbani Imphal. Haujik pungfa masida sandok jari. Tongan tongan ba saisak pasing nasak ba matamishay sing matang matang oina. Nung si pantung yauzare kana pamu nanggi ngaksamda. Kundo pareng siraduna palem panthau thadoklam. Nung si nanggi nakada punsi chupagi oina. Lak labani naran yaida. Mirai biraba kaidaunu mangjari ayhakti chanaba.

angom cha chingkhai gi mai ekta sagol sem tizendra na sakpai sa yama taminare thoram sanduk na tahan jari ba se megahertz sam gohum dasmik manga da sanduk chaba akashvani imphal gi fm sangai channel dagine

Matam isi ini kang matam matam mungkin tapi re. Ahan bayi saya kisah kisah kebab nomai tem Solendro, sharing bayi ekendra tensuba. Arui bayi saya kisah kebab Sanjen bam Bankim Chandra, sharing bayi Tongbram Samungo. Adam tapi re bahasa kisah bani Falgi FM Sangai channel ni.

0: ดูบูไล่ร่างไล่ปวดเลยตัวทำเนี่ยทางกองเนี่ยทำเมียก็ไล่รวมมาเนี่ยเท่าดูนุ่งป่าถึงแต่คงกายเฉลย
1: ยันเริ่มบ่มเมื่อราจาไม่ได้เนี่ยสักปะเป็นนาดาคำบันงบาลอันนี้นะไล่เหกปลักปะกี่มาตั้งงั้นสิ่งที่เท่ารำหกตกปะอินาตามินารี
2: ตาจระ
1: มาทั้งงั้นสิ่งที่ตาต้นฮาร์ตเอริทเมียอามาดีมาสิ่งที่ลายงหายรีบหิรามาสิ่งที่มาตั้งดาฮาวซิฮาวซิJawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ki Department of Medicine da Assistant Professor Amadi Cardiologist Oinele Biriba Dr. Abuzam Indrajit Singh ga Nachal ga unaduna saba wari bataisi taminasi
2: phani phani taminasi
3: heart na gan balaina heart arrhythmia amadi masi gi laying high bahiramasi gi matang da wari batai sajana bagidamak ekhoine hoji unajari ba si Dr. Abuzam Indrajit Singh Cardiologist Assistant Professor Department of Medicine Jenims ni ano mata da doctor ko akasmani imphal gi maike de gi taram no chedi
4: aga chai
3: doctor nasi gi wari bata asi gi han bo aina heart arrhythmia hai ban laina makhal asi karma makhal gi laina no aduga masi gi laina asi gi makhal sing lai ragati makhal sing sigi matang da su khasteng su gaina thambi
4: ha mata ta aur india ri rogi khudang da tabi ma manipur pa jamai bo ham bata ina ko manjari nasi khanbi bo topic che tu interesting bo topic ni ayam so am tu ina sigi maram da mamang da han taram da su yan khali no mada miwe bama da heart beat average la am me ani adu koi kran khangi ne mase koi ai gi heart beat bo no mada la am ho le se la am sigi am itna to maine koi khang di ayam na koi heart beat sigi chang da bit to hai se adu sometimes heart beat koi na chang ngai tra ba mi hun se yang pi ai ꯀꯔꯇꯥ ꯊꯔꯛꯄꯤꯌꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯞ ꯊꯝ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯅꯣꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯦꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯕꯤꯠꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯍꯨꯟꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯗꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯍꯥꯔꯠ ꯔꯤꯗꯝ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯈꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯌꯥꯡꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯂꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯝꯗ ꯇꯦꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯀꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯕꯤꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 60 to 100 ꯕꯤꯠꯁ ꯄꯔ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏ ꯄꯜꯁꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯟ ꯌꯥꯡꯕꯗ 100ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯀꯣꯏ 60ꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯆꯠꯆꯔꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯟ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣꯕꯝ ꯂꯩ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯗ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯕꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯟ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯥ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯇꯦꯀꯤꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
3: ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
4: ꯌꯥꯡꯕ ꯇꯞꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯆꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯆꯣꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯣꯡꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯤꯍꯨꯟꯗꯪ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯞꯄ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯕ ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯦꯝꯊ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯡꯌꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯅꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯋꯥꯟꯊꯕꯕꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯕꯟ ꯂꯩꯇꯕꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯗꯟ ꯀꯥꯔꯗꯤꯛ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯗꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯆꯍꯤꯒ ꯌꯥꯝꯃꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯕꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯃꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯔꯄꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯆꯣꯡꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯗ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯔꯝꯗꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯉꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯈꯨꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯍꯧꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯅ ꯍꯦꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯩꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯍꯥꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 40 ꯌꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯔꯗꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕꯦꯔꯥ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯕꯗꯒꯤ maming orang sumpal lepas tu konjen itu long QT syndrome gana, kau, kudam ni kau naik jari siap, tu malai, ni ke Brugada syndrome gana, short QT syndrome, cardiac structure dah kitan kai ba, ni di hypertrophic cardiomyopathy, makal dia amli, spina aina panjari ba, aman isi, kau ini masih posi, hei diteri oibie, si show itu ni, aina panjari ba, mangang nara lagi tapaga hei besi, tu si posi, yum da, mari mata sing da, masing aman ni, guman yau bi, wari lekak tadi masih yang topi kita ni. Sehingga kau treatment dan pasal ni, tu kiba kanggo yau botar kat dia tu apa family member dasu hei diteri, woi bani nak kerja dasu tu mlaakani. Family tu mesti grouping tu, dengannya na basi. Macam mama dia yau gi, makra dia yau gi, hari di masa singda, mani singda, sumpun tu bu yau kat tu ni. Kau masih posi, mangan nak kanggo botar kat dia, hari bas sudden cardiac death, mangan nak lek tebo kota bahaya sih kau prevent tu bungam kat tu ni. Aduna masih gi anak basi, angang dasu sumpu kudu sumpu tu bu yau. Heart masa gi soi ba, heart ki miun hon bahaya sih, heart ki masa gi taray oxygen ni. Isam cuma hari demiun tu omong korba, ini memang is electrical disorder ni ba. Accessory partway yau pa, ini normally yau juga terasa ki matang tak hehe na. Atau pa accessory partway yau putus su angang tadi, jadi accessory partway yau buat ki na bahagili. Aduh na, ayam buat ikhli. Kalau kita cakap lagi kan dah adolescent, anda kiri middle age tau matam tadi, ayam nak common noi ba, memihun kucu omong lagi, kau na PSBT na, kau paroxysmal supraventricular tachycardia na. Aduh masih ni ayam masih apa, mesti tau ini game tau tu ba. Mihun tu cuma kan ada dengan masalah nongai itu boleh tahu. Mihun cuma mihun nongai kan ada orang kaba, ada ngak sambil tung thombi. Kita ngelihat macam macam kang terbaik dah tahu. Mihun jam yang apa? Merek kiri, ada middle ledger kanggu, kan nawi apa kanggu tahu kali. Otherwise mihun tu cuma middle kedi mungkin masalah tak kemkai tu. Mani putih am kaman nawi, sih boce, sih jo. Lain patah pasal le, aduh treatment pasal tahu bunga meja jepti. Kira han nawi sebenarnya kan ada. Kerana saya nasi tiba, kadang arrhythmia kerlay, maru ini naik, ada kau atrial fibrillation. Si posi cahy kerja yang kita ada di, cahy yang kau mangga, hein kerba matuk ki mayam si, mi ahum, mi amadi, mai lifetime dah suai dina, ini nagali hai dina, ini mai prevalence hai dale, 1 in 3, abah 55 years dina. Aduh, hari ni anak balai bah blood pressure na bah ker nuai bah kanggu, nakoba. Miam, nuer itu nak kubali itu. Semain tu bangku tu atrial fibrillation hebat, na bersih tokulle. Ini masih panjowo, macam sekarang. Masih anak masih baru ini mulai dah. Mihun cungbagi, wad, natna, stroke matu kulle. Kui nama ini mihun tu kontrol tu udah betar agadi. Heart tu sonder payai, heart failure payai. Ada ni suka dah, yang cung stroke tokulle. Kui na stroke tu pasien tengah, bapak saya merak cida cardio embolic stroke kena makhlum lagi. Heart tu gigi, ini matum sekarang kerja, abri anda pun laga stroke tu makhluma. Kemanis causing saya ki atrial fibrillation saya itu oib. Aduh masih poci, kau ina kang dina sum tham jen tarik di, yam sathi sathi mungda stroke tu. Aduh na sahi yam jen gipat tarik di, saya ki cardiac arrhythmia ada yam kaman oib, bersih saya ki atrial fibrillation hai bersih oib. Sum 3% orang mada ki sahi umpu munga, sundari 5%, sahi hundranga 75% orang di 10% buhai. Sum sahi yam ayam aga loinya lakpa, hengka lakpa na buhai atrial fibrillation je. Ama ki yam major complication, ama hai tarik di saya ki stroke tu bersih. Ayam ba BP wang bukanggu, noi coba, nanti ni saya OSA, kau kau stopik slip ni, anak undang tu mungkin nak coba, soal mukting pun coba, semua bukanggu sedaya betul kali, aduh ni, mungkin kanggu tu ni, BP wang ba, aduh na healthy lifestyle, lagi bukanggu, masagi lagi tu weight, tham magetar kadi, semaina cahy, gi matungi ni hengkal lagpa, atrial fibrillation nanti ni ayam mengatuh bungung ni, aduh na si kadi ayam na lifestyle ni mari leh ni, hai dah. Aduh tu nanti na koi hidup thak pa alkohol, lagi smoking, tobacco, sedation tobe ay. Kalau am tu leh ikanggu, you ye thak thaga mihun cungba hoba. Alkohol induced atrial fibrillation na. Aduh je tobe. Si jum lifestyle loi mari leh na, bahaya tu tu mui tu ini. Mihun tapa koi ki bedi mian hayba kanggu harusulai. Heart ki mihun jam tap thak pa, handane am tobe ba. Heart ki tarase, sonder kore ki heart block tobe pa. Aduh di koi mian tu thengne beri mian koi ne pacemaker ha pahisi. Pacemaker ha pahisi makhl mian tu leh ye sikti. Pacemaker apa bosya am tobe. Di sains ni advance sokul matu ina pacemaker happy betul agak di pura anu bah life mempi buka sama anu ini pura dom treatment tu mian pure high dale, oih macam tu gini kerkier matam matu ina matu ini sintop sintop buat dua nata na adom yamna ini adom curative treatment nama oih jenis pacemaker apa sih?
3: Aduh doktor, kau ini kamu ni nasun tengah zaman matan, dosis doktor nasun pan bikin bah nak hop bahaya sih, sih angang cahit telah sudir bah pipi bah angang dosis doktor tengah bah sih ozi bah spinal stroke sih.
4: Jadi
3: heart
4: arrhythmia
3: selapai possibility
4: sedum lain berakmai itu. Angang degree kita itu gundih, segi pose. Saya juga itu cahaya makan tahu bah. Nak kuba kudi makik buat nanti na. Kuki OSA na obstructive sleep apnea, hibum lagi na bama. Aduh spine OSA na bukanggu cida. Kuki ngaksam short ni, kuki bangaksam tien bano iba kanggu cida. Tahu bah pose. OSA oitar degree saya juga atrial fibrillation hibah heart ki cardiac arrhythmia makhlse.